Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya. Sudah masuk interval kedua Joget Morena. Saatnya sekarang Santika bakal warawiri di WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898. Halo, selamat pagi yang sudah menyapa Santika lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung. Nanti kan Santika bakal sapa balik dirimu tentunya dong. Di mana? Di DIY.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
3: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu .
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
6: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

Like what? Like this. Seperti apa ya? Seperti inilah Joget Morena ya. Terima kasih banyak Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena. Langsung Asantika mau warawiri nih di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Kita menuju ke kawasan Cikaputihan karena di sana sudah ada yang bersiap pantunnya. Tapi pantunnya dibacakan ku Santika. Keci Amis ke Tegalega, Pak Mamat makan pepaya. Hari Kamis ada Santika, tetap semangat kita bekerja. Alright, terima kasih banyak nih ya Bungsu Cikaputihan. Salam cintanya buat kru Maya FM duluan. Nuhun pisan buat Mama Shanda, buat Kang Alam Bolum juga Teh Dian, Teh Ije Stefani juga Kang Dian Sacicadas ya. Buat Mang Nanar Gunung Asepan, Kang Jajang Jalak, terus juga buat Kang Aam Tibara, Mama Dini, Mama Dina juga. Buat Lima Nurdin, Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya. Pokoknya dikumkeun we Sobat Maya sadayana. Sepercintanya buat Bungsu aja yang lagi kerja. Dari Cikaputihan kita menuju ke Lembang karena di sana ada Pak Debokir Mie Ayam 28 Lembang yang selalu stay di gelaran Joget Morena sambil beberes ya. Tenani Memori, selamat pagi dari kawasan Cicahem nih. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja yang selalu dengerin Joget Morena ya. Terima kasih banyak buat Tenani Memori. Sukses juga buat Tenani Memori ya. Terima kasih Hanupis. Ada Bunda Lilis di Padalarang hadir Santika. Salam cintanya buat Santika duluan. Metugas sehat selalu, amin. Banyak jawabnya, amin ya Allah. Terus juga buat Renbas, Bungsu Cikaputihan juga Pak Kosasi, Jajang Jalak juga Teh Nani Memorinya ya. Buat Teh Nuis, buat Teh Imas juga Teh Tatin, buat Ceng Dudu juga Lukman Baros, buat Mama Vita, Mama Dini juga Mama Dina Agus Oce ya. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja, spesialnya buat keluarga besar Besan, Bapak Wawan Sanusi dan juga buat cucu tersayang. Semoga sehat selalu. Hanupi satu nuhun pisan teh. Siapa ini? Bunda Lilis di Padalarang ya. Oke, hatur thank you pokoknya namanya. Dari Padalarang kita menuju ke Ledeng karena ada Teh Imas Jua di kawasan Ledeng yang sudah bersiap mau berangkat beraktivitas tapi nyempetkeun heula cenahnya ngawea ka Maya FM luar biasa. Pantuna mana ya teh? Buah delima dan semangka ke pasar nyiar bala-bala. Joget Morena dan Teh Santika acara dan penyiarnya jadi idola. Joget Morena dari Salam cintanya buat Diansa Cicadas, Jenal Aris juga Kang Alam Bolem, terus juga buat Kang Agus Oce ya, buat Kang Soleh juga Kang Jajang Rusmana, Bungsu Cikaputihan juga Febri Acu, buat Abo Metal juga, buat siapa lagi nih teh, buat Deden Cipteng, Kinev Kirshon juga ya, buat Lukman Baros, buat Aki Kanha juga, Mama Dina, Mama Dini, buat Mama Vita, Mama Shanda, ya, permamahan sadayana ya. Buat Tenani Memori juga dan semua Sobat Maya yang lagi dengerin. Spesialnya buat idola para remaja. Saya tak? Anu nuju siaran? Oh my God!

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

0: Anda sedang mendengarkan 98 Maya FM Bandung, Berani Beda, Berani Gaya, Derah.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Wey, ikutan bro.
5: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: 98.9 MyFM.
1: Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Takut hilang, tapi kayaknya buat sebagian para penggemarnya nih harus kehilangan nih Sobat Maya. Siapakah gerangan? Selamat pagi Sobat Maya, Boboto Persib yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung. Ya kemarin sempat tuh ada satu nama pemain Persib yang tidak disebut nih Sobat Maya di launchingnya Persib Bandung. Saha eta? Yes, Raymond Tank ya. Ya si Raymond Tank ini ternyata mau dipinjemin nih Sobat Maya ke klub lain ya. Ya terjawab sudah teka-teki menghilangnya nama Raymond Tank dari daftar 32 pemain skuad final Persib Bandung untuk musim 2026-2027 nih Sobat Maya, Bobotoh Persib. Ya penyerang yang baru saja memperpanjang kontrak berdurasi 2 tahun tersebut dipastikan tidak masuk dalam jajaran pemain yang didaftarkan Maung Bandung ya. Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB Aditya Putra Herawan membeberkan bahwa keputusan melepas sang bomber lantaran Raymond Tank harus dipinjamkan ke klub lain nih Sobat Maya. Ya langkah ini diambil secara khusus ya demi menyesuaikan dan memenuhi regulasi kuota pemain asing yang dipersyaratkan untuk kompetisi musim 2026-2027. Soalnya Persib Bandung stokna loba ya pemain asing na ya. Jadi kumaha atuh kapaksa lahnya salah sahiji kudu dilepaskan. Ya pihak manajemen PT PBB sejauh ini masih merahasiakan klub tujuan sang pemain ya, baik itu tim di liga domestik maupun juga luar negeri. Bagusnya di mana nih Sobat Maya Boboto Persib? Dipinjemin di dalam negeri, di liga domestik atau di luar negeri kan ya? Ya statusnya kan pinjaman ya, masih kru Persib sih ya. Diinjemkan hungkul gitu ya. Ya, kendati demikian Aditya menegaskan keputusan peminjaman dilakukan secara terukur demi efisiensi skuad Persib yang bakal melakoni jadwal padat di Super League, kemudian juga AFC Champions League 2 atau ACL 2, kemudian ASEAN Club Championship hingga League Cup nih Sobat Maya. Ya, manajemen menyerahkan seluruh skema teknis kompetisi komposisi ya. Ya, jendela transfer yang masih terbuka pun juga memungkinkan Persib melakukan penyesuaian tambahan jika dibutuhkan nih Sobat Maya. Ya, okay. Kamana ya pantes nanya Raymond Tank teh di liga domestik kowe masih dalam negeri engke lamun misalnya Persib main jeung klub anu diinjem mana kumahanya. Tapi ada aturan enggak boleh pemain pinjaman enggak boleh main ya sama klub asal. Oh gitu. Regreg atuh mun kitu mah nya kamana welah kumaha Raymond Tank nya.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: 98 Maya FM.

Lo gue belum end, Sobat Maya. Masih ada satu interval lagi sampai nanti pukul 9 pagi ya. Oke. Terima kasih banyak Sobat Maya yang sudah menyapa Santika lewat WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877 70 80 98 98. Masuk interval kedua, Ani Joget Morena. Santika tetap dong sapa dirimu lagi ya. Yang mau gabung boleh pergunakan dari sekarang ya di 0877 70 80 98 98. Tetap terus pantengin nih Joget Morena, di mana? Di DIY Derah.

0: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

bertahun-tahun dirawat itu bunga ya, mekarnya diambil orang. Aduh, kesel gak sih, hai? Yang biasa punya tanaman di pinggir-pinggir pagar gitu ya. Terus tanamannya tuh menjorok keluar.

enggak? Para pencinta tanaman ya, selamat pagi. Terima kasih banyak Sobat Maya masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani kaya, derah. Saatnya sekarang Santika bakal warawiri lagi di WhatsApp-nya 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898. Wow, pada berdatangan nih, luar biasa ya. Selamat pagi Abah Naner, Gunung Asepan, Ngacung Tita tadi. Sok atuh turunkeun pananganna tah, ayeuna di absen ku Santikanya. Salam cintanya buat Santika duluan, hanupi saturnuhun pisan Abah Naner, Gunung Asepan. Terus juga buat Mama Shanda Caroline ya, buat Mama Dini juga, Mama Vita, Mama Nuis, Mama Dina juga, Mama Putri, Mama Ina, Mama Inggit juga, Mama Dava Gunhal, buat Mama Linda, pokoknya buat semua permamahannya. Spesialnya buat istri, buat anak dan juga cucu tersayang aja. Nuhun pisan Abah Naner, Gunung Asepan ya. Ada Teh Ani Cukang Haur nih, selamat pagi, Kamis manis, Kamis optimis. Salam cintanya mah buat Balad Ngariung di Babakan Rahong Indah. Terus juga buat keluarga di Cukang Haur, keluarga Ma Oni sama Wa Idi nih di Pameucilan Lembang, yang selalu setia dengerin Joget Morena, yang ada di Geger Kalong juga. Spesialnya buat anak-anak MTS N2 Bandung yang lagi camping Pralaga katanya. Semangat, lancar kegiatannya ya, sehat walafiat semuanya, amin. Super cintanya mah buat penyiar idola para remaja. Hai, selamat bertugas, semoga banyak rezekinya, amin ya Allah ya. Terus juga buat keluarga dan juga buat all crew Maya FM. Terima kasih banyak nih Teh Ani Cukang Haur ya.

0: Joget Morena Der
1: Ada Mama Vita di Cimindi Tengah, hadir juga Santika. Terima kasih banyak nih ya buat Mama Vita di kawasan Cimindi Tengah. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja. Kang Asep Cijagra itu. Lipa Baliut. Kang Asep Cijagra, selamat pagi. Terima kasih banyak nih sudah gabung di Joget Morena. Nuhun pisan. Semangat-semangat katanya ya. Selalu semangat karena dengerin Joget Morena luar biasa nih, nuhun pisan. Selamat pagi yang ada di pasar-pasar tradisional ya di wilayah Bandung Raya yang lagi pada dengerin Joget Morena. Ada dikencengin lapak mana aja nih? Pasar sederhana, pasar kenapa? Di lapak sayuran. Wow! Luar biasa digandengan cenah tarikeun cenahnya sawiosna di dunia aya tetangga sebelah. Oke. Okay. Ah, pokoknya mah sama kamu aja ya. Maya FM, Der.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

0: Anda sedang menyimak 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya.
1: Saatnya sedang menyimak Nupar Ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Mega FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

24 karat katanya cintanya. Siapa ini sama siapa? Waduh. Selamat pagi tim alap-alapnya. Abang-abang Amob dari Polda Jabar ya. Oke, yang lagi bertugas, selamat bertugas. Pokoknya mah ibarat emas mah 24 karat katanya cintanya sama Joget Morena dan juga penyiarnya. Punten penyiarnya terus anu gaduh. Tapi gak apa-apa, cina hanya sekedar mengagumi, asik ya. Terima kasih banyak nih abang-abang Brimob dari Cikeruh Jatinangor ya, dari Polda Jabar yang lagi bertugas, selamat bertugas. Yang lainnya juga nih Sobat Maya yang lagi beraktivitas di tempat aktivitasnya masing-masing, selamat bertugas, selamat bekerja, mudah-mudahan lancar semuanya ya. Amin. Selamat pagi Santika buat Mamah Nur Widara di kawasan Ibun Majalaya, hadir Santika, nuhun pisan. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja ya. Kang Rahmat Cijambe juga halo cina. Halo juga ya. Salam cintanya buat Enci Santika aja sama Dede Ratu sekeluarga. Super cintanya buat AR yang ada di Cipei, Jawa Tengah. Ada Kang Adam Linggahara Sayati, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Cananya, Lami kayaknya kasih siang aja. Aduh, salam cintanya mah buat siapa ini teh? Buat Teh Nado Umilila, Teh Om juga Pak Kosasi ya. Buat Nene Putri juga Kang Ius. Buat Wagon 98, Kang Agus Oce juga Jajang Jalak, Nani Memori juga Teh Imas juga. Spesialnya buat Santika aja bareng sama keluarga tercinta. Nuhun pisan ya buat Kang Adam Linggahara Sayati. Selamat pagi buat Kang Andari Uduanda nih ya. Lagi mobile cina Santika. Oke lah kalau begitu ya, selamat beraktivitas. Ketemuan Santika juga sama orang Cianjur, ada Kang Ipey, Kakang Ipey di Cianjur. Kamu teh bikin gemes beb cina. Maksud lo gue mau deket-deket jeng Ipey, ya bisa di Ciwitan Santika. Aduh, nuhun pisan lah Kakang Ipey di Cianjur ya. Selamat pagi Santika juga buat Sobat Maya yang ada di kawasan Cianjur, ada di Jangari, Cidaun juga. Selamat pagi, Pantai Jayanti, kumaha aman? Lagi pada dengerin juga di 98 Maya FM Bandung, ada juga yang lagi pada streaming. Oke lah, terima kasih banyak ya. Ketemuan Santika juga sama Raihan Rahmadian ya, samanya buat semuanya aja. Good. Oke, nuhun ya. Nah, itu cina Santika multi talenta. Iyalah ya. Makanya nih ya buat ibu-ibu yang cari menantu. Sobat Maya juga yang lagi cari jodoh, carilah seperti Santika. Selain bisa siaran, bisa masaknya, cuci pakaian, ngumbah wadah, pokoknya mah ngepel segala lupaning upik abu, well bisa Santika Maya. Saking ku multi talenta ya mah ya.

0: Maya FM.
1: Saatnya Bebek Maya Tema No Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

Aduh, jangan sampai lupa pulang dong. Pulang mah pulang aja. Come on, mulai. Selamat pagi Santika buat Kang Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon. Sambil tiduran, sambil dengerin Joget Morena. Lagi gak enak badan katanya Santika. Aduh, kenapa atuh say ya? Semoga lekas sembuh ya. Yang lagi pada sakit, mudah-mudahan cepetan disembuhkan lagi. Amin, ya robbal alamin ya. Selamat pagi Kakang Ubed. Dari mana ini tuh lagi digas ibu? Menuju naon atuh ngamandoran. Sama tim alap-alapnya katanya. Luar biasa pokoknya malah rupang ganteng na wes adunya ya eta mah ya. Oke, waktunya nih sudah mau menuju ke pukul 9 pagi. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah gabung ya. Next nanti kita gabung lagi saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Santika pamit, salam cinta buat semua everyday. I love you sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: 98 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: kado party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Nupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
1: Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

0: Sima Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
2: Maya FM.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM www.98mayafm.com
2: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ding.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: 新聞グローバー。
1: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: 海 FM。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877 708 0998, dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. MyFM.

terbang. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM. Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
2: la. Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
5: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, selamat siang Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Seperti biasa ya. Kalau di siang harinya ada suara Meli Jamil, waktunya kita dangdut asik selama 3 jam ke depan ya. Dari jam 12 sampai dengan jam 3, Meli Jamil bakal play lagu-lagu dangdut nemenin Sobat Maya yang lagi beraktivitas. Stay tune terus di Dangdut Asik, berani beda, berani gaya, terah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung di edisi Dangdut Asik di hari Kamis 27 Agustus 2026. Request salam-salam Meli Jamil buka ya di WhatsApp-nya Radio Maya di 087770809898. Yang mau on air boleh nanti di interval kedua ya. Di 02254413928 hari ini bakal banyak informasi yang Meli Jamil bagikan di Dangdut Asik. Menemani Sobat Maya yang sekarang lagi stay tune di streamingnya juga di www.98fm.com ataupun di radio perasssnijabar.net. Jangan kemana-mana, oke? Okay? Terah.

0: My FM. 98.8 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya Simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu nggak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: 98 Maya FM.

98 FM Bandung, Berani Beda Berani Gaya. Masih ditemenin sama Meli Jamil, Sobat Maya di edisi Dangdut Asik hari ini. Hai, yang baru nyalain radionya, selamat bergabung bersama siaran 98 Maya FM yang sekarang lagi mantengin lewat streaming juga ya. Di www.98mayafm.com ataupun di radio prssnijabar.net. Aduh, hari ini Sobat Maya panas banget. Sebenarnya gak hari ini aja sih, hari-hari sebelumnya juga panas ya kalau di siang harinya. Aduh, butuh yang seger-seger gak sih? Asa ini teh bawa-bawaannya tehnya asa-asa lalung se 5L. Leti, lesu, lunglai, leles, pokoknya mah. Siang-siang kayak gini mah enaknya cari yang seger-seger, bener gak sih? Ya kan? Tapi memang sih Sobat Mei, kalau godaannya lagi musim kemarau kayak gini teh pengennya cari yang seger-seger, udah gak akan jauh-jauh dari es. Cari yang manis-manis, bener gak? Atau enggak kalau misalnya buat makan siang cari yang seger-segernya ya lebih ke pedas sih ya. Asa ubar apa? Ubar jangar. Ubar dungdeng, ngerujak atau temel. Bener, enaknya emang ngerujak, betul ya. Aduh, siang-siang kayak gini mah Sobat Maya, yang paling diperhatikan, yang paling utama adalah kebutuhan asupan cairan tubuh Sobat Maya ya. Jangan sampai dehidrasi, karena bahaya banget yang namanya dehidrasi ya. Penuhi cairan tubuh Sobat Maya minimal dengan air putih ya, minimal 2 liter perharinya ya. Dikereye, ulah langsung 2 liter digolok-gok ulahnya. Selamat siang juga untuk Sobat Maya yang sekarang lagi mantengin radionya kemana-mana nih, selalu standby bersama Radio Maya di sela-sela aktivitasnya. Terima kasih banyak ya. Yang lagi makan siang, sok atuh ngiring nikmat sing raos ya. Yang sekarang lagi pak-pik-pik dengan kerjaannya, jam istirahat. Bukan sekarang teh, sok atuh tinggalin dulu kerjaannya ya. Istirahat dulu ya, diisi lagi amunisinya, dipenuhin lagi energinya kan, dari pagi sampai dengan siang harinya full ya kan bekerja ya. Dikuras tenaga, pikiran, segala rupa dikuras. Pokoknya mah kalau siang harinya mah Sobat Maya direleksin aja ya. Sambil Sobat Maya ngehuleng, beristirahat, makan siang ya, langsung aja kirim WhatsApp. Pengen request apa lagu dangdutnya, nanti Meli Jamil play, oke? Di WhatsAppnya langsung aja cus di 087770809898. Meli Jamil pengen ketemuan dulu sama siapa ini teh? Oh, ada Bungsu Cikaputihan. Hai Bungsu, how are you? Asik. Kamis manis, Kamis Inggris. Alah, teu bisa Meli Jamil mah cuman bisa na how are you? How are you? Cenah. Bungsu Cikaputihan pengen rungkat boleh HTML-mel, mau kirim salam langsung aja buat Mas Anda, Kak Alan Bulan, Teh Idian, Teh IJ, Stefani, Kang Diansa Cicadas, Mama Dini, Mama Dinanya juga. Mang Nanar Gunung Asepan teh, Kang Jajang Jalak, Anti Barat teh, Tatin, Supriyatin sama Api Ai. Lima Nurdin, kum buat Sobat Maya aja, supernya buat Bungsu yang lagi kerja ya. Si cantik teh Nani Memori di Cicaheum, apa kabar? Pengen request lagunya Kalau Ada Perpisahan ya, dari Camelia Malik. Nanti Meljam coba cari ya. Mau kirim salamnya untuk Sobat Maya semua yang selalu setia dengerin Dangdut Asik. Buat teh Meljam, sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Terima kasih. Mama Widara, ais tuh kan Mama Widara mah bisa nate ngabibi tahu ungkul tingali tadi keur ngabahas ngarujak, bener keur ngarujak eta meni eleh. Eta bumbu meni moronya kita, aduh eta mele. Eta jigana meni lada langsung ngaruy tingali Sobat Maya. Aduh, tadi lagi bahas ngarujak ting Mama Widara mah keur ngarujak tuh jambu air, bangkoang, terus naon bonteng nya. Eta teh jambu air aya bangkoangna kan ya, jambu air sama bon. Eta mani jika nalada pisan gusti, eta cengek mani eta biji cabe menim kuat ka balolotot kitu gusti no agung ya Allah. Sok atuh ngiring nikmat teh kerupukna mana, biasana mah karung ngarujak teh kerupuknya harus paling utama. Mani mantap ini make terasi ya, mani beureum enak pisan ya Allah. Kuat ka langsung nelen ludah. Ngaruy beb, aduh Gustino Agung. Oh yang laguna Teh Meli nggak ada waktu, boleh siap ya. Mau spesialnya mah kirim salam buat Teh Meli aja, sehat selalu, tambah sukses, amin buat Sobat Maya semuanya, siap atuh ya.

0: Sebenarnya sebab Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM 98, Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, lupa renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih ditemani sama Meli Jamil ya, Sobat Maya di edisi Dangdut Asik hari ini. Selamat siang buat Ibu Intarti. Lagi stay tune di 98 Maya FM. Yang pengen request lagunya dari Rita Sugiarto, Pria Idaman ya. Mau kirim salam buat Sobat Maya semua aja, spesial buat Teh Meli Jamil. Terima kasih. Ada Abah Dadang di TCI juga lagi stay tune bersama 98 Maya FM. Yang pengen request lagunya mah dukung aja ya di Dangdut Asik. Mau kirim salamnya buat Aki Kanha, Kang Ai, Kang Alan Bolam, Carmila, Nado, Pak Kosasi, Nenek Putri sama Kang Justiannya, Teh Nani Memori, Kang Jajang Jalak ya. Terus juga buat Teh Ho'o, buat Sobat Maya semuanya aja. Buat Teng Mel Jama, semoga sehat selalu sama dedenya. Terima kasih, Abah Dadang di TCI. Pokoknya mah berani beda, berani gaya, dar ajan kemana-mana. Masih tetap stay tune di Dangdut Asik, dar.

0: My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Tim. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: 98.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Kamelia Malik, perpisahan. Kela, requestnya lagu perpisahan. Berpisah? Hah? Gak lanjut ini? Beneran? Atau cuma pengen lagunya aja? Ya, tapi apapun itu keputusannya ya, mau berpisah, mau berlanjut, atau berteman baik, sebenarnya sih dikembalikan lagi ke yang menjalani. Benar gak sih? Karena kan yang menjalani yang tahu lika-likunya, ya kan? Yang menjalani yang tahu kedepannya akan baik atau tidak. Pokoknya mah dikembalikan ke yang menjalani aja. Kalau memang keputusan terbaiknya adalah perpisahan, semoga perpisahannya menjadi satu hal yang... jadi pelajaran buat kedepannya ya. Kalau memang harus dilanjutkan, semoga bisa lebih baik hubungannya. Kalau misalnya pada akhirnya berteman baik saja, itu lebih baik malah ya. Gitu. Aduh, dari Kamelia Malik, perpisahan. Ada yang lagi berpisah hari ini kah juga Sobat Maya? Ada yang baru putus kah? Atau ada yang sekarang lagi berpisah sama teman kerja? Mungkin teman kerjanya resign ya. Atau mungkin ada yang lagi jauh dari keluarga karena keluarganya harus merantau. Banyak hal ya. Karena yang namanya ada pertemuan itu pasti ada perpisahan, cepat atau lambat. Sama seperti dengan hidup ya. Ada yang lahir, ada yang pergi gitu ya. Ada yang tetap tinggal, ada yang memilih untuk meninggalkan. Lanjut lagi ya, Mary Jamil mau menyapa sobat yang sudah hadir lagi di WhatsAppnya Radio Maya di 0877-7080-9998. Hai Kang Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon. Pengen request lagu malam terakhir ya, mau salamnya buat sobat Maya semua, buat yang ngasih orang Cipatujah, buat yang orang cinta asin Rol IC, buat anak 98 ya. Terus buat penyari doa aja yang cantik, Acila ya, requestannya nanti Mary Jamil play, oke? Kang Adam Linggaharaya Sayati, apa kabar? Temeli, selamat siang. Pengen request lagunya Satu Waktu dari Lesta Mega. Nanti Mel cari ya. Mau kirim salam buat Teh Nado, Milela, Teh Om, Pak Kosasi, Kang Koswara, Nenek Putri, Kang Justiannya, Wagon 98, Abu Metal, Kang Agus Oce, Jejeng Galak, Nenek Memori, Amti Barat, Teh Imas Jua, spesial buat Teh Meli, balang keluarga tercinta aja. Thank you. Teh Meli, hayu geranyuangki. Alah, meninya ngeseng-ngeseng ngirimkan dari foto lagi makan. Meni cuangki, ya Allah tadi rujak, enak cuangki, atau meni karasep aku semuanya itu, Mak. Sobat Mei, nanti Meli Jamil sapa lagi ya di WhatsApp di 0877-7080-9898. Yang belum, Meli Jamil masih tunggu, masih panjang kebersamaan kita. Tapi sebelumnya Meli Jamil mau ngasih tahu dulu nih, tepat di jam 1 kita akan menyimak informasi terlebih dahulu ya. Informasi Jabar Now di edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Tentunya masih banyak berita yang bakal dibagikan di Dangdut Asik hari ini ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Asiknya Musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Lapor dari Kapolres itu dari tanggal 7 Mei. Saya baru tahu hasil visum itu dari 2 minggu yang lalu, Pak.
3: Ditemukan pada pukul 05.30 langsung dibawa ke RSUD Pamengkut.
4: Jabar Now edisi Kamis 27 Agustus diantaranya mengenai di Bogor, keluarga minta polisi tindak lanjuti kasus dugaan kekerasan seksual anak. Baru 3 dari 402 dapur MBG di Sukabumi miliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. BNNP Jabar bongkar peredaran 5 kg sabu jaringan Iran. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Operasi pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan terhadap 3 wisatawan yang hanyut di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, resmi ditutup pada hari ketiga. Seluruh korban yang terdiri dari Murdani Siahaan, Irfan Nababan, dan Ardi M. Nababan berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia.
5: Penemuan para korban dilakukan secara bertahap sejak pencarian hari kedua Rabu hingga Kamis 27 Agustus pagi ini. Korban pertama atas nama Murdani Siahaan ditemukan Rabu siang jam 11 pada radius 800 meter dari titik awal tenggelamnya korban. Pencarian berlanjut hingga Rabu sore jam 5:30 petang, di mana tim menemukan korban kedua atas nama Irfan Nababan. Sementara korban terakhir atas nama Ardi M. Nababan berhasil dievakuasi petugas Kamis 5:30 pagi. Komandan tim SAR Tasikmalaya Dedi Haryanto mengonfirmasi penemuan seluruh korban dan penuntasan operasi pencarian di Pantai Karangpapak.
6: Korban kedua diketemukan pada pukul 18.00 atas nama Irfan Nababan. Untuk pagi ini korban kembali ditemukan pada pukul 05.30 dan korban langsung dibawa ke RSUD Pamengkut.
5: Keberhasilan penemuan seluruh korban ini tak lepas dari strategi penyisiran ke arah barat pantai selatan yang melibatkan kolaborasi penuh antara Basarnas, Satpol Airun Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan lokal yang mengkombinasikan armada perahu karet dan perahu katir. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai.
4: Keluarga korban dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, meminta polisi segera menindaklanjuti laporan yang mereka sampaikan sejak Mei 2026. 3 orang tua korban melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Bogor. Hingga kini masih menunggu perkembangan penyelidikan serta kepastian hukum terhadap terlapor.
7: Sebuah video yang memperlihatkan keluarga korban meminta pertanggungjawaban terkait dugaan kekerasan seksual terhadap anak beredar di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu perumahan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Menurut keterangan keluarga, kasus telah dilaporkan oleh 3 orang tua korban ke unit PPA Polres Bogor sejak Mei 2026. Keluarga juga menyebut korban telah menjalani pemeriksaan medis sebagai bagian dari proses penanganan kasus. Keluarga korban mengaku memviralkan peristiwa karena merasa khawatir dan ingin mendapatkan kepastian terhadap penanganan laporan. Mereka berharap aparat penegak hukum segera memberikan informasi mengenai perkembangan penyelidikan. Keluarga juga menyebut adanya dugaan kasus serupa yang pernah muncul pada tahun-tahun sebelumnya. Namun informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan penanganan lebih lanjut dari pihak berwenang.
2: Anak saya laki-laki, umurnya baru 7 tahun jalan 8 tahun. Dari 3 korban ini yang melaporkan anak saya yang sudah sangat parah lah. Sampai di duburnya itu sudah ada luka di hasil visumnya. Kejadiannya ini saya sudah melapor dari Kapolres itu dari tanggal 7 Mei. Saya baru tahu hasil visum itu dari 2 minggu yang lalu, Pak. Pertama kali kapan adik dipegang? Itu mah pas aku pindah bimba dekat rumah opa. Lah kan saya kaget ya, berarti kan udah setahun ya anak saya kan.
7: Keluarga korban berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti serta memberikan perlindungan kepada seluruh anak yang diduga menjadi korban.
4: Dari total 402 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sukabumi, baru 3 dapur yang telah mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sementara 13 dapur lainnya masih dalam proses pengurusan. Kondisi itu menjadi salah satu perhatian setelah Pemkab setempat menerbitkan surat edaran Bupati terkait pemenuhan persyaratan pelayanan SPPG.
8: Surat edaran Bupati Sukabumi yang terbit 3 Agustus 2026 itu mewajibkan dapur MBG memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya legalitas bangunan melalui PBG serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan maupun pekerja SPPG. Hal itu disampaikan Koordinator SPPG Sekabupaten Sukabumi Firman Juliansyah selepas menghadiri rapat kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi. Firman mengatakan, selain persoalan PBG, masih terdapat sejumlah dapur yang belum mendaftarkan seluruh relawan dan pekerjanya dalam program BPJS. Menurutnya, surat edaran Bupati memberikan kejelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi para mitra SPPG.
9: Masih banyak yang belum, tadi 3 yang sudah terbit, ada 13 yang sudah berproses.
8: Pengurusan persetujuan bangunan gedung untuk dapur SPPG berada dalam kewenangan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi, Sandy Apriyadi, menjelaskan ketentuan tersebut bukan sekedar persoalan administrasi. PBG dan kelayakan bangunan diperlukan untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar yang mendukung keamanan, kenyamanan, serta kualitas pelayanan bagi penerima manfaat. Sandy menyebut, secara normal, proses pengurusan izin PBG membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja sepanjang persyaratan yang diajukan telah lengkap. Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap pemenuhan seluruh persyaratan tersebut selesai bulan Desember 2026 dan dapat meningkatkan standar pengelolaan dapur MBG.
10: Pada prinsipnya ini kan selain untuk kenyamanan, dikelayakan dan kewajiban para usaha untuk melaksanakan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemkot Bekasi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Bantar Gebang, Ciketing, Udik. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menargetkan fasilitas itu dapat mulai beroperasi dalam waktu 18 bulan ke depan dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.500 ton sampah per hari.
11: Pada kesempatan ini juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan dan pengelolaan sampah di kawasan Bekasi Raya, Bogor Raya maupun Bandung Raya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Persoalan sampah dinilai tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga perubahan perilaku agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan.
12: Bagi saya, keriuhan sampah jauh lebih berat dibanding dengan mengeluarkan uang sewa sambil nunggu tegal nangklak. Legok nangka. Karena legok nangka itu kan butuh waktu 3 tahun. Nah selama nunggu 3 tahun ini, selain kita menggunakan beberapa pengelolaan sampah yang berbasis kelurahan, kalau itu kita mampu mengendalikannya, maka tetap saja akan jadi ancaman 3 tahun ke depan. Semoga melalui Pak Menko yang mengurus seluruh urusan persampahan, ini segera bisa. Kalau saya sih pengen minggu ini kelar.
11: Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pengembangan teknologi PSEL skala besar menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengatasi tumpukan sampah perkotaan yang telah melampaui kapasitas. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan PSEL di 40 kota besar yang mengalami kondisi darurat sampah dapat diselesaikan pada 2027 hingga 2028.
4: Malam puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Keraton Kanoman Cirebon tadi malam digelar tradisi panjang jimat.
13: Mengenakan jubah berwarna keemasan, Pangeran Patih Keraton Kanoman Cirebon Muhammad Kodiran memimpin langsung prosesi tradisi panjang jimat. Prosesi ini juga disaksikan Sultan Sepuh Keraton Kanoman ke-10 Muhammad Emiruddin. Lebih dari 100 abdi dalam mengenakan pakaian adat keraton dan mengarak berbagai benda pusaka yang disebut telah berusia ratusan tahun. Benda-benda tersebut merupakan peralatan yang digunakan dalam prosesi kelahiran dan menjadi bagian dari warisan keluarga Keraton Kanoman. Karena memiliki nilai sejarah yang tinggi, para abdi dalam membawa benda-benda pusaka tersebut dengan penuh kehati-hatian. Ribuan warga memadati sepanjang rute dari Keraton Kanoman hingga Masjid Agung Keraton untuk menyaksikan prosesi puncak panjang jimat. Selain mencari keberkahan, warga juga dapat mengenal sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa yang tidak lepas dari peran para wali. Tradisi panjang jimat juga menjadi ajakan pihak keraton kepada masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dengan melantunkan solawat sepanjang prosesi hingga tengah malam.
14: Di mana memang Maulid Nabi adalah peringatan kelahiran, jadi ini adalah pawai alogosnya menggambarkan kisah daripada perjalanan sebuah kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi kami membawa atau mengarak dan berusaha supaya masyarakat bisa mengetahui dan bisa mempelajari apa itu pusaka-pusaka dan jimat-jimat.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Barat membongkar peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan internasional yang dikendalikan warga negara Iran di wilayah Cinere, Kota Depok.
15: Dalam pengungkapan, selain menangkap dua orang tersangka masing-masing berinisial JS serta MI, petugas juga menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5 kg. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hanifah Martunas mengatakan, kasus ini terungkap bermula dari analisis penyelidikan berbasis teknologi informasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Hasil penyelidikan mengarah kepada dua orang tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.
16: Modusnya mereka ini berkomunikasi dengan warga negara asalnya dengan komunikasinya melalui aplikasi tertentu.
15: Hingga kini petugas masih memburu seorang warga negara Iran berinisial S yang diduga berperan sebagai pemasok narkotika. Sedangkan kedua tersangka yang berhasil ditangkap akan dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Keduanya terancam hukuman pidana minimal 6 tahun penjara hingga pidana seumur hidup atau hukuman mati.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Maya FM.
1: Halo warga Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya, dera. Aduh, malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Aduh, yang mungkin Sobat Maya yang rasain yang namanya LDR-an atau LDM-an ya, kalau kata anak-anak sekarang, mungkin yang udah nikah tapi harus berpisah sama suami tercinta, sama istri tercintanya, karena memang harus merantau mencari sebongkah berlian, mencari rezeki ya di tanah rantauan. Mungkin kalau setiap malamnya teh malam terakhirnya, dalam artian bukannya terakhirnya gimana ya, dalam artian besok harus pergi merantau lagi, itu rasanya berat banget ya, melepas orang yang kita cinta, suami ataupun istri yang memang pada akhirnya ke tanah rantau untuk memperjuangkan kehidupan untuk keluarga tercinta. Itu rasanya kayak nyes, ada rasa khawatir, ada rasa sedih, ada rasa bimbang, pokoknya mah campur aduk rasanya ya. Apalagi rasa khawatirnya ya kan, ketika orang yang kita sayang harus berpisah jarak dan waktu sama kita ya kan. Suka ngebayangin nanti di sana sakit sama siapa ya kan, atau enggak mungkin di sana nanti yang merhatiin makannya siapa. Pokoknya banyak hal yang mungkin menjadi sesuatu hal yang dikhawatirkan ya. Dari Via Valle yang featuring dengan Chef Rafa Pinka ya, malam terakhir nih, udah milih Jamil Play spesial buat sobat yang udah request lewat WhatsAppnya ya di 087770809898. Ibu Intarti yang pengen request lagunya dari Rita Sugiarto yang Pemuda Idaman, juga Meli Jamil udah play ya. Mau kirim salam buat Sobat Maya semuanya aja. Makasih Ibu. Meli Jamil mau angkat layan on air dulu di 02254413928 buat Sobat Maya yang

pengen on air boleh yuk langsung di 0225441398. Selamat siang juga nih yang sekarang baru saja bergabung bersama siaran 98MyFM lewat streamingnya kita ya di www.98myfm.com ataupun di radio PRSSNIJabar.net. Hai, yang sekarang lagi mantengin Radio Maya sambil kembali dengan aktivitasnya, selamat melanjutkan aktivitas kembali ya. Pokoknya mah tetap jaga kesehatan, terutama buat Sobat Maya yang memang pekerjaannya berkutat dengan mesin ya. Utamakan keselamatan dalam bekerja, yang paling utama mah itu. Tuh, bener tuh. Ya. Jangan malaweng, jangan ngelamun ya, yang fokus sayangnya kalau berurusan sama mesin madu resikonya gede. Jadi hati-hati sayangnya, semoga dimanapun sobat berada selalu dalam lindungannya. Amin. Teh Meli udah makan siang belum? Udah atuh sayang, aku mah makan udah paling utama. Hari ini mah aku tadi makannya sama sempol ayam sama saus sama sayur di saladin itu loh, salad yang apa sayur mentah terus pakai mayones itu enak loh sobat Maya, ternyata ya, bukan ternyata, emang enak sih. sempol diapain Teh Mel? Ya sempol we geuning dikeunas apa daging giling gitu, daging ayam ya. Daging ayam digiling terus pakai telur gitu kan ya, dikepal-kepal terus digoreng. Enak tau itu sobat Maya. Jadi kalau misalnya kita kan suka bingung ya kan ya, mau makan pakai apa, ayam lagi, gak jauh-jauh dari ayam goreng, gak jauh-jauh dari ayam lagi, pokoknya perhayaman gitu ya. Mending dikreasiin aja bikin ayamnya. Kadang kalau misalnya bosen ya di ayam teriyaki, namun tuh di ayam di tepungin ya kan, atau enggak kalau enggak ya digoreng ya kan, terus atau enggak diserundeng di bumbu kecap, di balado, pokoknya mah banyak macamnya sih. Kalau ayam kayaknya enak ya sobat Maya, tapi udah bingung ya kalau bukan ayam apalagi asin sambal ya kan, itu mah udah aduh, itu mah enaknya kalau makannya di rumah sambil anteng enggak ada aktivitas ya. Kalau udah jong-jong nyelesai makan itu teh menikmat bener tuh ya. Tapi kalau di tempat kerja mah cari makanan yang simpel-simpel, pokoknya yang enak aja. Tapi sebenarnya lagi nunggu tukang bakso ngelewat sih kayaknya, ini udah paling enak ya.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.
0: Saatnya Sobat Maya simak nupar penting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

98.5 Bandung, berani beda berani gaya. Aku dan kamu diciptakan bersatu, maukah dirimu menjadi kekasihku? Ah, ini bisa jadi satu pilihan lagu dangdut ya sobat Maya, kalau misalnya mau nembak seseorang atau mau menyatakan cinta. Dari Nilam Gamawan featuring dengan Danang ya, Pana Asmara. Pokoknya sobat Maya sekarang lagi ikhtiar, yang lagi berusaha meluluhkan hati si dia, yang sekarang lagi berusaha untuk mendapatkan restu, dan lagi berusaha untuk bisa meminang dia menjadi sesuatu yang bisa dimiliki selamanya, berlabuh di pelabuhan terakhir, di pelaminan, semoga terhanyut dalam kemesraan nantinya. Oke, okay? Terakhir.

Subang. Dokter penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Eta terangkanlah, eta terangkanlah, terangkanlah aja lah ya. Untuk sesuatu hal yang memang perlu penjelasan ya diterangkin. Kalau misalnya nggak butuh sesuatu untuk dijelasin ya udah no comment aja ya. Dari Jamil mau angkat line noner lagi di 0225441398. Buat sobat yang pengen noner boleh yuk cus langsung ya. Di 022 masukkan dulu kode area 5441 3928. Di 022 5441 3928. Oke, belum tersambung ya. Kita coba lagi di 022 5441 3928. Udah tersambung belum? Oke, belum tersambung ya. Meli Jamil mau menyapa dulu sobat yang sudah hadir di WhatsApp-nya ya. Ada Kang Rahmat di Cijambe. Hai Kang Rahmat, pengen request lagunya Kamu Aja, Sama Kamu Aja dari Santika. Boleh. Mau kirim salam buat kakak Meli Jamil, supernya buat Azrili dan Teh Siti Liani yang ada di Cipete, Jawa Tengah aja. Lagi streaming Radio Maya. Hey, terima kasih banyak ya. Lagi manteng Radio Maya lewat streaming di 98mayfm.com atau di Radio PRSSNI Jabar.net. Info-info dong. Ada lagi juga udah gabung bersama Meli Jamil, orang Sumedang. Hey, Mang Nono di Cipacing. Mang Nono sehat, Mang Nono. Udah mulai ini belum di sana apa namanya? Bukan panen ya, apa? Nandur. Kalau di musim kayak gini panen ya. Meli Jamil tuh kadang suka lupa siklus bertani dan panen. Jadi kalau misalnya tandur gak tahu di bulan apa sampai apa gitu kan, ada ya suka ya. Terus kalau misalnya panen di bulan apa gitu ya. Atau mungkin sobat yang sekarang lagi ngahuleng-ngahuleng aja HTML sok atau ya. Wilujeng ngahuleng besti ya. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Kang Dadang di Rancamanyar sama Mamah Dida. Hai Mamah Dida, lagi ngapain? Meli Jamil sok random ya nyapa tehnya. Lagi ngapain? Kiwe nanggung jaring Mel, you know. Sok itu ya mah ngalempeng kencang keng cara rangkel. Lanjut lagi udah gabung bersama Mel Jam, ada IPC Anjur. Hai Raihan Ramadian, Kang Asep Cijagra kok ada mang Kang Asep, TIJ. Mama Vita di Cimindi, Mama Hajah kemana nih Mama Hajah tanya. Mama Vita udah lama sekali tidak bersua nih. Ada Teh Ani di Cukang Haur ya, Mang Nanar Gunung Asepan, Mima Twins juga nih, Teh Hanifah Yohana, Bunda Lilis di Padalarang, Kang Bokir Mie Ayam 28 Lembang juga lagi manteng ya, terima kasih banyak. Terus juga Mas No di Pandawa lagi manteng ya. Ada siapa? Halo. Oke. Ini masih belum terhubung, sayang sabar ya. Yang mau on air nanti Meli Jamil angkat, oke? Dan tentunya Meli Jamil mau ngasih tahu dulu sobat Maya, tepat di jam 2 nanti kita akan kembali menyimak informasi ya. Di jam 2 ada informasi Kilas Bandung di edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Tadi kan kalau di jam 1 itu ada Jabar Now, informasi seputar Jawa Barat. Kalau di jam 2 ada Kilas Bandung atau informasi seputar Bandung Raya. Jangan kemana-mana ya. Nanti Meli Jamil menyapa lagi sobat yang sudah hadir di WhatsApp di 0877-708-0998. Meli Jamil juga nanti angkat line on airnya ya. Di 0225441-3928. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung, yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Kedekatan Persib dengan masyarakat bagian penting perjalanan klub. Bandung Gritsel 2026 catat omset 1,5 miliar rupiah lebih. Bandara Husein Sastra Negara diaktivasi kembali, BIJB Kertajati harus diselamatkan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi Persib yang konsisten membangun kedekatan dengan Kota Bandung dan masyarakat, khususnya bobotoh dari berbagai kalangan. Apresiasi disampaikan Farhan saat menghadiri Pesta Biru yang dirangkaikan dengan launching sponsor, jersey dan tim Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026-2027. Menurutnya kedekatan Persib dengan masyarakat menjadi bagian penting dari perjalanan klub. Persib dinilai mampu menyatukan masyarakat dari berbagai usia melalui kecintaan terhadap klub kebanggaan Kota Bandung tersebut. Di sisi lain, Farhan optimis Persib mampu kembali bersaing dan mempertahankan dominasinya di kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun tantangan Persib ke depan tidak hanya mempertahankan dominasi di kompetisi domestik, tetapi juga mampu tampil kuat di level Asia.
2: Saya sangat terkesan dengan upaya dari Persib untuk setiap kali langkahnya itu selalu mendekatkan diri dengan Kota Bandungnya, dengan warganya, dengan bobotohnya. Jadi launching tadi menunjukkan bahwa Persib tidak menjadi angkuh, tapi tetap bersama-sama dengan masyarakat Kota Bandung dari berbagai macam level. Dari anak yang paling kecil sampai orang yang paling sepuh, sampai yang paling keren, semuanya pakai baju Persib. Kalau dari jajaran pemain, Maya, optimis pisan ya. Kelihatannya memang waktu sejak 2014 itu, kita selalu berkeyakinan bahwa untuk menjadi juara dan konsisten, kita harus selalu dominan. Nah, mau nggak mau, ya kita sekarang menjadi klub yang dominan. Total 5 kali juara, 3 kali berturut-turut, maka 4 kali berturut-turut cuma kewajaran aja. Nah, ini tantangan besar, karena bagaimanapun juga, kita tidak boleh hanya jadi jago kandang.
1: Penyelenggaraan Bandung Gritsel atau BGS 2026 mencatatkan omset lebih dari 1,5 miliar rupiah dan dikunjungi 13 ribu orang lebih selama 3 hari pelaksanaan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 di Laswi Heritage. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya aktivitas transaksi masyarakat selama gelaran yang menjadi bagian dari rangkaian Bulan Belanja Bandung. Menurutnya angka 17 ribu pengunjung merupakan jumlah yang terdeteksi melalui sistem, namun jumlah sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena terdapat pengunjung yang tidak tercatat dalam sistem barcode. Menurut Roni, tingginya transaksi juga menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap produk yang ditawarkan selama BGS 2026. Sektor fashion khususnya clothing menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat. Roni mengatakan respon positif juga datang dari para partisipan. Sejumlah pelaku usaha menilai hasil penjualan selama BGS 2026 berada di luar perkiraan, bahkan melampaui target yang ditetapkan.
3: Ini adalah integrasi daripada puncak Bulan Belanja Bandung 2026 yang diselenggarakan mulai tanggal 8 Juni kemarin. Dan Bandung Gritsel ini adalah event penutup. Jadi totalnya Bapak Ibu selama 3 hari sampai jam 2 tadi ada 13.640 orang berkunjung ke Laswi Heritage. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, para pelaku usaha, sponsor, komunitas, serta warga Bandung dan wisatawan yang telah menyukseskan Bandung Gritsel 2026.
1: Pemilik hewan peliharaan, terutama yang berpotensi membahayakan, harus disertai pemeliharaannya dengan rasa tanggung jawab. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan, salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menjaga ketat peliharaannya dan mengawasi agar tidak terlepas dari kandang atau rumahnya. Hal tersebut disampaikan Asep menanggapi peristiwa digigitnya seorang anak perempuan oleh anjing jenis pitbull di Kabupaten Bandung. Asep menegaskan jika hewan peliharaan membahayakan keselamatan orang lain, bisa ditindak pidana.
4: Himbau kepada seluruh pemilik hewan peliharaan agar benar-benar memperhatikan memperhatikan keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Tentu saja memelihara hewan adalah hak setiap warga, tetapi harus dibarengi dengan tanggung jawab. Jangan sampai hewan peliharaan kita lepas begitu saja, berkeliaran di jalan-jalan atau masuk lingkungan pemukiman hingga berpotensi menggigit atau membahayakan warga yang lain. Apalagi kalau sampai ada anak-anak, ada lansia, atau warga yang menjadi korban. Ini bukan lagi sekedar persoalan hewan peliharaan, tapi sudah menyangkut keselamatan masyarakat.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Agung Yan Susan menegaskan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Majalengka harus diselamatkan. Menurutnya BIJB Kertajati merupakan aset Jawa Barat yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pasalnya BIJB Kertajati lebih dari sekedar bandara karena merupakan kunci gerbang ekonomi baru Jawa Barat. Oleh karena itu, Agung mengusulkan 3 skema penyelamatan BIJB Kertajati, antara lain dengan menjadikan sebagai objek wisata, namun perlu penataan ulang fasilitasnya.
7: Menyampaikan 3 skema penyelamatan BIJB, Pak. Yang pertama, pengembangan tujuan destinasi, magnet-magnet kegiatan, dan pembangunan infrastruktur yang ada di sana. Skema kedua, pelimpahan provinsi ke pusat. Minimal jangan minoritas, Pak. Kalau bisa ya 51% lah tetap bertahan. Skema ketiga nih, Pak. Tukar guling saham dilepas ke pusat, tapi Jabar punya saham di Husen. Nah, ini skema ini kan banyak nih, Pak. Saya berharap di mana ini urgensitas dan kedaruratan anggaran kan mepet banget nih, Pak. Itu membuang untuk skema bahwa kebijakan publik idealnya didahului dengan pembuatan peraturan terlebih dahulu.
1: Pengguna kendaraan listrik di Jawa Barat saat ini semakin mudah mengisi daya kendaraannya, baik dari rumah melalui layanan home charging maupun saat dengan memanfaatkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Kemudahan tersebut turut mendorong pemanfaatan home charging yang terus meningkat. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dari Giovano mengatakan, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, terdapat penambahan sekitar 2.000 pelanggan atau tumbuh 5,68% dibandingkan periode yang sama pada 2025. Sehingga sampai Agustus 2026, tercatat sebanyak 7.125 pelanggan menggunakan layanan home charging. Kawasan Bandung tercatat sebagai pelanggan home charging terbanyak di Jawa Barat dengan 1.497 pelanggan, disusul Bogor dan Gunung Putri.
8: Hingga Agustus 2026, PLN UD Jawa Barat mencatat 7.125 pelanggan telah menggunakan home charging dengan tambahan 2.034 pelanggan baru sejak Januari hingga awal Agustus 2026. Pertumbuhan ini menunjukkan kebutuhan pengisian daya dari rumah semakin meningkat.
1: Sepasang suami istri berinisial AS dan PS nekat melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di daerah Sindang Laya Ujung Berung, Kota Bandung. Motif ekonomi diduga menjadi alasan mereka melakukan kejahatan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, kedua tersangka berboncengan menggunakan sepeda motor, mendekati korban yang sedang menggunakan telepon genggam sambil dibonceng rekannya, kemudian merampas ponsel milik korban. Sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dan korban, namun pelaku berhasil membawa kabur telepon genggam milik korban. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut segera melakukan pengejaran dan melaporkan kejadian kepada polisi. Tidak lama kemudian kedua tersangka berhasil ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Panyilekan untuk menjalani proses hukum. Atas perbuatannya kedua tersangka akan dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.
9: Pelaku dua orang, yang pertama inisial AS, dua inisial PS. Mereka ya hubungan suami istri. Para pelaku melakukan perbuatan tersebut karena motif ekonomi.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Tadi kita sudah menyimak informasi kelas Bandung edisi hari ini. Balik lagi sama Meli Jamil, siap-siap yang on air. Meli Jamil angkat ya di 0225413928. WhatsApp yang belum dibacain, yang belum replay lagunya sabar. Oke, stay tune terus di asiknya Musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya. Derah.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya yang ku coba kau jujur padaku. Jujur atau yang meninya, kalau misalnya ya ini valid atau enggak sih menurut Sobat Maya gitu ya. Kalau misalnya nih perempuan udah nanya, jawab yang jujur atau jawab yang jujur. Jawab yang jujur sekali dia ditanya, udah pasti 100% dia punya bukti. Bener ya para ibu-ibu ya, para perempuan, bener enggak? Kalau misalnya nih kita-kita nih ya, para cewek-cewek udah mulai nanya nih ke pasangan kita ya, para bapak-bapak nih, jawab yang jujur, yang benar, yang jujur, udah pasti 100% punya bukti. Karena biasanya, ya biasanya nih ya, kalau perempuan itu bisa mengumpulkan yang namanya data dulu nih. Jadi sebelum dia ngomel-ngomel, sebelum dia marah-marah, sebelum dia ngontrog ya, dia itu pasti mengumpulkan yang namanya data dan bukti-bukti jelas. Jadi gak ada tuh ceritanya ya, baru juga, baru juga.

jawab jujur dulu, kemudian minta maaf gitu ya. Kemudian dipeluk tuh istrinya. Wah, udah dipeluk langsung, "Sayang, ini ada 10 juta sok belanja." Udah pasti itu mah dimaafkan, langsung luluh hatinya. Bener gitu Bu Ibu. Jadi sebenarnya yang awal-awal hanya bridging, yang paling utama adalah dikasih uang belanja tambahan. Nanti oke ketang ah, tergantung kasusnya bisa dimaafkan atau enggak. Tanpa yang namanya sebuah materi pun sebenarnya kalau misalnya hatinya lapang, hatinya luas, permohonan maafnya benar-benar tulus dari hati dan tidak akan mengulangnya lagi. Tanpa dikasih uang tambahan atau apapun iming-iming materi, insyaallah ya perempuan mah bisa luluh hatinya ya. Asal jangan diulangin ya. Cek paribasa mah jangan kayak gini. Minta maaf sekarang jene ya. Kalau nanti aku salah minta maaf lagi. Mulai tungtung nawe hayo we terus-terusan minta maaf atau enggak berhenti itu mah ya. Pokoknya mah begitulah ya. Hai, selamat siang Raihan Ramadian yang lagi stay tune di 98 Maya FM. Terima kasih banyak lo lagi manteng di Radio Maya FM ya. Umilila sayangku, Tenada Dolar, Akang Justian sama Nenek Putri, Teh Om juga lagi manteng ya, hatur nuhun. Tenada Dolar, pokoknya sobat Maya sekarang lagi stay tune di 98 Maya FM. Derah.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

0: 98.8 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih ditemani sama Mel Jamil ya di interval ketiga. Ya langsung aja Mel Jamil mengangkat line on air di 0225441 3928. Ada siapa? Halo. Halo, Dangdut Asik.
1: Dangdut Asik banget.
0: Berani beda, berani gaya, derah.
1: Derah.
0: Nenek Putri. Nenek. Halo Nenek.
1: Ya, ya.
0: Hai. Nenek Putri. Suaranya menahan, luplap. Oh, Allah, si Nenek mah aku tadi ayo. Halo, apek teker sibuknya di kacamata ya. Salam. Nenek Putri. Mau request enggak?
1: Ya, Neng.
0: Mau apa?
1: Terpesona.
0: Aku terpesona. Boleh kirim salamnya buat siapa? Amin. Makasih Nenek. Buat siapa lagi?
1: Andi Fernando. Yang Jalak. Adam.
0: Terus?
1: Mari. Maya, itu Tanha, Nanti, Bun, Kang Nana, Pak Kosasi, Mama Dini, Mama Dina,
0: oke,
1: okay. Ada, Kohe, ini Ija, Kang Amar, Berani Beda, Berani Jaya, Berah.
0: Atur nun, Nenek Putri mah. Langsung nge-closing sendiri ya. Lanjut lagi, ada siapa? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dangdut Asik.
2: Dera,
0: kemana aja sayangku?
2: Kan sekarang mah ada di rumah. Biasanya kan gak ada di rumah.
0: Ah, kalau Kamis mah gak ada ya?
2: Gak ada, sekarang ini mau hujan, meni gelap di rumah. Wah, gelap gulita hujan.
0: Oh, pantesan ini di Kopoge udah rada-rada poek hujan. Udah mau hujan di situ?
2: Ini mah meni gelap nanti kayak malam nih.
0: Aloh, daerah, teh Nado teh daerah mana? Lupa Meli Jamil teh.
2: Cicalengka.
0: Oh, Cicalengka. Ini di Kopoge udah rada-rada mendung ini, pantesan sugante dari CCTV teh naha poek. Oh, beneran emang lagi mendung ya?
2: Iya, mendung hujan.
0: Oh ya udah tuh mau apa?
2: Nanti Indonesia bakal hujan semuanya.
0: Amin ya, semoga apa titik-titik kebakaran di Kalimantan cepet beres ya.
2: Iya.
0: Sok atau mau apa requestnya?
2: Mau apa ya?
0: Alah. Dukung aja.
2: Boleh dari Bunda Rita.
0: Bunda Rita udah sayang, udah keluar.
2: Oh, ya udah dukung aja Wela.
0: Siap, langsung kirim salam buat siapa?
2: Sampai tuntas, semoga saya terlalu penyumbangnya banyak rezekinya.
0: Amin. Buat siapa lagi?
2: Adam, Kang Lukman Pasar Baros, barusan Nenek Putri sama Kang Iusnya, Carmila, Teo Om, Kang Mansur, Kang Jajang, Kang Nono, Mang Nono, Kang Abu Metal,
0: siap.
2: Terus Umi Lila. Alah, gak kelihatan ini. Itu gak buat semuanya aja deh. Yalah, pun tengah-tengah gitu ya.
0: Oke, okay. Spesial buat siapa sayang?
2: Medannya buat yang belum kesapa aja deh. Medannya buat yang cantik, yang ngomong ngabelinya yang ada di Rusia.
0: Terima kasih, pilih radio.
2: Terima kasih, mantap. Lagu-lagunya berini beda, berini gaya.
0: Der, ahaturnun. Dan Nenek Putri, Kang Justian, sama Teh Nadonya menjadi penutup perjumpaan kita di SDC hari ini ya. Oh, satu lagi boleh, satu lagi. Ada siapa? Halo?
3: Halo, Dangdut Asik.
0: Dangdut Asik, Kang Mansur.
3: Beran.
0: Derah.
3: Asiknya musikin radio Maya. Derah.
0: Asik. Kang Mansur?
3: Beran.
0: Langsung aja kirim salam buat siapa?
3: Boleh ya?
0: Boleh, kirim salamnya.
3: Buat warisan Tenado. Terus tadi Nenek Putri sama Kang Iusnya.
0: Terus
3: Kang Jenggala. Kang Alik Aceh, Kang Diansa. Kang Dudu,
0: okay.
3: Kang Tengah Arif. Kang Teddy Kurniawan, Kak Cepi Sandria.
0: Siap.
3: Kang Alam Waleng, Kang Lukman Pasar Baros, Kang Kino. Tadinya
0: siapa lagi?
3: Adu, Kang Bungsu, Tenei, Teh. Tadinya Teh Masiwati, Takuya, Teh Aninzani. Lila, Mbak Inkati, Sanda, Madina, Madini.
0: Spesial buat siapa?
3: Buat satu yang dikumpulkan ya, kami sadayana sobat saya gitu.
0: Siap, makasih ya.
3: Siap.
0: Buat siapa?
3: Yang di temelnya barang ayu di sana gitu, mau biasa sehat gitu, setelah senang gitu, setelah belajar ke sekarang di kampus di sana, setelah tinggal keduhan ngomongan di gitu.
0: Amin, insya Allah. Makasih Kang Mansur ya.
3: Terima.
0: Pilih radio.
3: Nah, ya mantap, lagu-lagunya berbeda, mereka ya dan asal itu.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Kang Mansur dan Sobat Maya. Meli Jamil harus pamit dari ruang dengar ya. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di WhatsApp-nya Radio Maya. Di 0877-7080-9898. Yang udah on air juga terima kasih banyak sayangku di 0225441-3928 ya. Yang mantengin lewat streaming juga terima kasih banyak di www.98mfm.com ataupun di radio prssnijabar.net. Nanti ketemu sama Melin insyaallah di hari Sabtu ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3, dengan lagu-lagu dangdut asik lainnya juga. Dan tentunya setelah dangdut asik jangan pindah frekuensi, lanjut di JJS 36 jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan gabungnya di jalan-jalan sore 36. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya, dan bye-bye.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Seba nukar tim.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: Valle FM. Maya FM.
1: Saatnya Bebek Maya Simak Nuparti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
0: Maya FM.
3: 88 Maya FM, Bandung.
0: Maya FM.

0: Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM. Maya FM 98
2: 98
1: Maya FM.

0: nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hah, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-39228. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: 98. Saatnya Sobat Maya simak. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Ricardo Parenti, SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Buparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
2: Maya FM.

0: kado party.
1: Waduh, kebetulan ya mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: At Facebook Maya FM.
5: At 98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.

0: 98 MyFM.
1: Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.
5: @98 Maya FM Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi teknik informatika, program studi teknik komputer dan jaringan, program studi sistem informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: MyFM

0: Selanjutnya, Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati. Melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: MyFM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.
3: Maya FM.

0: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Seba Duparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Eits nih gaya Bi, Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
1: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dan hari ini sudah hari Kamis lagi, tidak terasa. Di tanggal 27 Agustus 2026 ya. Cuaca hari ini berbeda ya. Di daerah timur tadi itu sudah ada hujan. Ya, alhamdulillah dikasih hujan tadi. Hujannya ya lumayan lah. Bisa membasahi ya tanaman, jalan, nyebornya. Oke, seperti biasa, Titian Kenangan hadir selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21. Yuk langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 7080 998.

0: 98.9 Maya.
1: Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM,
4: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
5: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.
0: Maya FM
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Iya, selamat malam untuk Sobat Maya yang malam hari ini baru saja sampai ke rumah. Ya, dan langsung menikmati yang namanya makan malam ya bersama keluarga. Wah, luar biasa ya. Pokoknya selamat malam semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan mudah-mudahan juga semuanya lancar aktivitasnya dari pagi hari sampai sore hari ya. Oke, yang sedang berjualan juga ya. Terus yang sedang berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi, hati-hati mengendarai kendaraan ya. Terima kasih untuk Sobat Maya yang selalu setia di Titian Kenangan. Pokoknya Titian Kenangan ini hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. 3 jam. Kalau on air bareng Fitri, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hah, ini lagunya Salah Apa Aku? Enggak, aku enggak punya salah. Tapi Sobat Maya punya salah enggak? Enggak ada salahnya. Dari sekarang requestnya lewat WhatsApp di 0877 7080 9898.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: 98 FM Maya Radio. Saatnya tetap Maya sebab nukar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: 90.
1: Valle FM.
2: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dengan

0: 98.8 FM Maya Radio.
1: Saatnya Sobat Maya sebab Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluar. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonglawak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: 98 Maya FM
1: and Facebook Maya FM
2: at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM
0: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya sebab Nuparenting.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi mas?
5: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu enggak tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojonglawak Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
4: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Jiwa Sebab, Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
2: Maya FM
3: 98, Maya FM.
1: Halo wargi Kanyaal Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

hati-hati sama yang namanya tangan-tangan setan. Tangan-tangan setan di jalan, di pasar, di pertokoan, ya. Hati-hati. Kita teruskan lagi Sobat Maya, titian kenangan di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Selamat malam buat Kang Ayi yang ada di Cigadung. Katanya suaranya masih kecil nih di sana. Tapi pas mau off, pas lagu Bagimu Negeri kenceng, aneh ya. Aduh, kumaha atuh sinyal Cigadung ya. Oke, dari Kang Ayi di Cigadung, salam buat Mama Angga, Teh Nado, Teh IJ, Bi Ayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, Bunda Nelly, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cikapetihan, Kinep Kircon, Mama Dina, Akikan Ha, Ayang Endut, Agus Oce, Nani Memori, Jajang Jalang, Kosora, Telinci Jotang, Ari Caladi, Lukman Baros, Pak Arif Gudebaya, Nenek Putri, Kang Ius, buat Sobat Maya semuanya saja. Oke, terima kasih. Dari siapa nih? Ada sebentar. Muhammad Satya Esaika. Aduh, judul lagunya gak bisa diputer nih karena terlalu ngerok banget ya. Oke, Ibu Eti juga, selamat malam Bu Eti. Sehat selalu Bu Eti di rumah keluarga ya. Kemudian Aki Kahna di Cibaduyut. Salamnya buat siapa nih? Sebentar. Dari Aki Kanha buat Teh Nado, Pak Dadang, TCI, Pak Arif Gudabaya, Dadan Kasir, Mang Ayi, Wagon, Kinep Kircon, Nani Memori, Cecan Jalak, Mama Sanda, Mama Angga, Teh Ima Jua, buat ini Tongkeng, Nenek Putri, Kang Ius. Pokoknya untuk sobat, kita sebutannya sobat, bukan sahabat, tapi Sobat Maya FM. Iya, selamat malam juga buat Kang Lukman di Pasar Barus yang masih sibuk nih ya dengan kegiatannya. Kemudian juga selamat malam buat TIJ ya, Nenek Putri, Kang Yustian juga. Kemudian juga selamat malam buat siapa itu tuh? Kok ini kalau jadi lupa mau diomongin. Iya, pokoknya selamat malam untuk Sobat Maya semuanya. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani kaya darah. Cenado. Yang mau on air nanti ya di 5441 3928.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya SMA No Party.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: ujian kesetaraan sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berita
0: Maya FM
2: 98 FM Maya Radio.
3: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

0: MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Nomor mantan takut galau, mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM
1: 98 FM Maya Radio.
0: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

masih di titian kenangan Sobat Maya bareng Fitri Febrianti di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Terah dari Nani Memori yang ada di Cicahem. Ya, salamnya buat Sobat Maya semuanya saja. Terus Bapak Arif Godebaya juga selamat malam yang ada di Malamu Garut. Salamnya buat Kang Pepe Cicalengka, Uya Gatsu, Nani Memori, Kidam Kircon, Aki Kanha, Teh Nado, Wawan Cibadiyut, Uya Gatsu dua kali. Teh Unik, Mama Arman, Mama Om, Teh Otit ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Dari Mama Zenia di TKI. Salamnya buat siapa nih? Buat Kang Ayu Wagon, Mama Angga, Mama Dina, Mama Dini, buat Sobat Maya semuanya saja. Ini dilema orang Cigadung nih ya, tadi rada kenceng sekarang mah kecil lagi. Ah, kunaon atuh? Sok pindah, jangan di jangan di ini, pindah ke daerah Kopo aja. Iya, ini luplep katanya sinyal volume radio Mayanya ya. Oke, jangan dulu kemana-mana Sobat Maya, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Terah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 FM Maya Radio.

0: Nuperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparentik.
2: Maya FM.
3: 98 Maya.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena, Derah.
5: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Derah.

Sudah 40 menit lepas dari pukul 20, masih ada titian kenangan. Tinggal beberapa menit lagi berakhir. Ya, tapi sebelumnya ketemu dulu nih ini yang sudah mengirimkan kembali WhatsApp di 087770898998. Turono Mbak Sri Dek Rina di Warung Nasi Ram Sengawi, Kopa Permai. Ya. Selamat malam. Kemudian ini ada Mama Angga di Balenda. Salamnya buat Kang Ayi Cigadung, Kang Sandi Gunhal, Mama Reva, Ciparai, Bi Ayu, Pak Kusasih, Kang Alan Bolem, Mama Dini, Mama Dina, Nani Memori, Mang Nanar GA, Ibu Hajah Wita, Mama Zenia, Kang Jecang Rusmana, Mama Sanda, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, terima kasih buat Mama Angga di Balendah ya. Berikutnya dari, oh ini nih, baru kebuka nih, maaf ya buat Rahmat yang ada di Cijambe. Ya, salamnya buat Teddy Bocil, Ipin, Mawan, Erik, Pendi, Kolim, Anur, Kasim, Randy, Sayono, Apip. Ya, buat Fitri sama HR yang ada di Majenang, Jawa Tengah. Jadi lagunya sudah ya. Berikutnya Abo Metal yang ada di Bojong. Salamnya buat Alan Bolem, Imas Cua, Mamah Dini, Mamah Dina, Agus Oce, Ibu Mega, Mamah Sanda, Nanda Dolar, Jajang Rusman, Mamah Nice, Jeng Roro, Teh Tatin, Lesu Uber, Nama Keisha, Ani Cigon, Kang Wagon. Buat Evita sama keluarga, moga sehat selalu. Amin, terima kasih buat Abu Metal. Dari Asep yang di Cijagra ya, salamnya katanya untuk Sobat Maya. Kemudian dari Kang Hendi Cigon Dewa, salam buat Kak Ayi, Nani Memori, Teh Happy Cimahi, Abu Metal, Kak Lukman Pasar Baros, Teh Isar, Ibun. Oh, Teh Isar Ibun. Ada titik koma dong Kang Hendi nanti ya kalau mengirimkan lagi WhatsApp ya. Ada yang pakai titik koma, ada yang enggak nih. Kemudian Kang Rahmat Antapani, Kang Deden Cipteng, Nenek Putri, Samuel, Kang Ian, ada dolar. Ya, buat Sobat Maya semuanya. Kemudian dari Kang Adam Linggah, Kang Adam Linggah Harasayati. Ya, salamnya buat Teh Nadu, Umi Lila, Ratu Engang, Pak Kosasi, Kang Uya Gatsu, Wagon, Jajan Jalak. Kemudian buat Nani Memori Wagon, Kang Agus Ece, buat Teh Fitri bareng keluarga tercinta. Oke, satu lagu dulu spesial untuk Sobat Maya.

0: Alhamdulillah Sobat Maya, waktunya sekarang Fitri mesti pamit ya, dan mohon maaf kalau misalnya lagunya tidak sempat keputar semuanya. Ini yang sudah request, mudah-mudahan bisa menikmati lagunya yang sudah di request ya. Jadi jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 MFM Bandung. Cuma Fitri mesti pamit, insya Allah hari Sabtu masih ada satu hari lagi ketemu ya. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah, bye-bye. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Wisnu Parinti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, gerak.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, berani.

FM. Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: udah buka. Alhamdulillah.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: to?
1: Rangkon.
0: Apa to tadi, Dor?
1: Lu yakin kita bakal jadi tenang?
0: Lah, harus yakin dong.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shadiqul wa'dil amin. Shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sahabat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini 98 Mayam M kembali hadir di gelaran nabar hati penyejuk hati pengobat jiwa selalu di hati, yang tentunya kami masih berada di komplek Kooperasi 1 Blok T nomor 11. Insyaallah sampai menjelang pukul 6 nanti kita akan bersama-sama kembali di gelaran damar hati penyejuk hati pengobat jiwa selalu di hati di hari Jumat, hari yang ke-15 di bulan Rabiul Awal. Berarti hari ini diantaranya ada saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah siam, siamul bidnya. Sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wargi damar hati, mudah-mudahan darah mangsa dayana ayana kawilujengan. Teras ibadah naraos ya, husu. Ibadah ritual, ibadah aktual, mudah-mudahan tiasa dimaksimalkan. Kanggo dinten ayeuna aosan surat Al-Kahfi teh ayat 50, 51, 52, 53. Wah, pokoknya mah seueur lah mangga jaba teh saayat, dua ayat, tilu ayat. Di ieu dina nabina teh di kintunkeun aosanana ya. Oh, mangga atuh nu bade masihan informasina sok. Informasi radio maya ya, nuju kumaha ayo teh sobat maya, nuju kumaha radio maya teh ada teh sobat maya. Kedah aya nu iya, kedah aya anu masihan wartos atuh da. Tah alhamdulillah Bu Asi, radio maya jangan gagak, rada ngeresek. Rada ngeresek. Kamari teh hayang hayang pan ku sim kuring di ieukeun Bu Asih. Cen teh aya wartos dirancake kirang sae wae. Nah, kesana urang ucuk urang urang arahkeun mun kitu. Duka tayana dirancake kumaha nenek sok di wartoskeun ka sim kuring. Kitu bagi kamari teh naroskeun Ustad. Parabah mana sana nuju kirang saya dirasa ekek sana. Oh ya tu sana. Duh kata ayuna saur nenek si komahnya. Ayuna paling seandainya ada makmullah. Aplikasi saya, oh alhamdulillah tu. Dikali kita neneknya aplikasi wala. Ngan seandainya ayah aplikasi anu sok iyanya. Aplikasi anu sok. Ngan gilas ta. Satia-satiasa. Si HP teh tekenging ieu, tekenging, tekenging parem. Sok aya palem nyari lah geulingna rahmatullah. tak usahakan tu pare. Lebih mengilas na ayuna saya dari apa? Mohon oma. Jadi upami gilas kitu teh uihan deui we. Atanapi sareh diuihan di aya nu dipijit ta tanda eceng ya, tanda eceng dipijit dua kali atanapi tilu kali. Muncul deui teh. Ya, muncul deui. Kitu hatur nuhun. Dirancake kanggo aplikasi saya alhamdulillah. Lebih gilas na di mangga lah pokoknya mah kitunya dang gilas teh sanes ieu tapi aya pangaruh tina internet teh ramaku mah lu sanes nama geus di antos kintuna na di antos ya oke informasi di antos alah kapi ana teh ramaku mah saur bu ai nya di bu ai alhamdulillah saya Pak Ustaz tuh. Dan isi komah cobian nganggo pemancar ayeuna. Mangga bari aplikasi mangga kita pemancar mangga. Mungku sim kuring kamari teh diwartoskeun. Palebah rasa ekek sate anu kirang saya teh kitu teh. Mangga tuh rangkawitan nya da anu pangpayuna tadi ngituunkeun teh. Sahaja. Wasih rumahku. Wasih pangpayuna. Mangga Pak, wasih sok kapayun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz bade ngiringan diajar ngaoskeun serat Al-Kahfi ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu.
0: Kirang panjang sekelik wasih. Wa idz qulna gitu kedah nama atunya. Wa idz qulna ya mau tadi mah kayak wa idz qulna lil nalil gitu cobian kan
1: asyaitonir rajim wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih apa tattahidunahu wa dzurriyyatahu awliya
0: tasdid sakelik aya nu kirang wa dzurriyyatahu ya tinggal wa dzurri jadi tasdidna dua dinaro sareng dina iya tadi aya anu tunai aya ge anu teu tunai di atas dina coba ya sakelik
1: wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'salizzalimina badala sadaqallahul azim. Hatur nuhun Pak Ustaz di antos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina wa idz qulna nya wa idz qulna gitu kirang panjang lagi eta dhamir wasinya. Luka dua dina tasdid wa dzurri dzurri gitu ya. Itu mangga. Tetap isi koma mudawama insyaallahu barakatuh. Saatas ti pagar ti mana teh di jalan gagak urang majeng ka Lembang ya Lembang mangga bu nenek kansa nenek kansa ih kamari saya ya sok mangga kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng nenek Kansa di Lembang. Surah Al-Kahfi ayat 50 dugi ka 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasako an amri rabbi afatattakhidunahu wa durriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wa la khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudhillina aduda. Sadaqallahul.
0: Kanggo nenek Kansa dina duna tinggal ngerasa dina duna aduda kedahnya tadi nak ayah panjang nanti aduda gitu kedahnya aduda gitu cobian sekali ini sok
2: ma kuntu muttakhidal mudhillina aduda
0: tak ayah panjangannya tekengi kedahnya aduda gitu ya.
2: Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kapan kalinya kakirangan dengan dina kalimat terakhir. Kalimat terakhir aduda aduda gitu ya. Aduda kedah naya. Eta wungkul nene mudah-mudah tetap istiqomah mudah-mudah insya Allah barokah. Ada masa ayah nombor yang telepon masuk. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Hantar ngalangkungan VN umu.
3: Ayah pamengan mau itu. Rejeki nawe panginten kedah eta kedah
0: kedah silaturahmi nya. Damang.
3: Alhamdulillah Pak Ustad, mung kenging nikmat muhun kitu. Kenging nikmat muni blak Pak eta monok
0: mung. Oh, itulah karunia Allah. Hai, tete rezeki ti Allah muhun.
3: Mohon kita mohon gitu ya lah.
0: Mana
3: kita berapa saya 50-nya
0: 50 mengasok boleh sabar hati
3: kali 50 sabar hati lu gitu
0: mohon sadayan nama
3: mengawitan nanti Pak Ustadznya mungkin sadayana darah ramang Pak Ustadz
0: alhamdulillah
3: ini damang engal di damang kendi ku Allah
0: terus mohon
3: ngawitan nanti nanti
0: so
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kajian dilajengnya.
0: Mohon.
3: Kana minal jinni fafasaqo an amri rabbi afatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya di paling mana Pak Ustaz?
0: wa zurriyatahu
3: awliya amin duni wa hum lakum adu lizolimina badala. Ma ashatuhum kholqos samawat. Di paling mana Pak Ustaz?
0: Kholqos
3: samawati wal ardi wala kholqos ang wala kholqo anfusihim wa ma kuntum muttakhidzal mudina aduda wa yauma yaquluna du syuraka iyalladzina ja'amtum di balik mana Pak Ustaz? Alladzina ja'amtum fada'auhum falam yastajibu lahum di balik mana?
0: Falam
3: yastajibu

0: Walam yajidu.
1: Walam, walam, walam.
0: Walam yajidu anha masrifa.
1: Tadi ke upami liren dina fadonnu annahum waqi'uha. Upami liren ya tiasa lajengkeun. Upami liren dina ha gitu. Mung tadi liren dina annahum.
0: Janten ke pangintenya fadonnu annahum waqi'uha.
1: Nah, terus ya saya tahu.
0: Walam yajidu anha makrifa.
1: Nah, gitu.
0: Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dan tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutlah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruk iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Aku tidak mempersaksikan mereka, iblis dan keturunannya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Dan pada hari ketika dia berfirman, serulah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu, maka mereka menyerunya. Tetapi sekutu-sekutu itu tidak menjawab seruan mereka, dan kami jadikan antara mereka tempat kebinasaan neraka. Dan orang-orang yang berdosa melihat mereka, maka melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak mendapat tempat berpaling daripadanya. Shadaqallahu adzim. Sami'na wa ato'na gufronaka Rabbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami atur nuhun karena kasarangan anak. Alhamdulillah ayah naon dari teh pamengan nu ieu maka Allah masihan anu hijina deui tiasa lupangan di galangkungan teleponnya. Saur bu asih hatur nuhun Pak Ustad, koreksina larasnya alhamdulillah sim kuring tiasa ngulingakeun kakirangan anu tadinya dina tasdid oge dina domir gitu ya. Urang majeng ka Arca Manik yuk mangga urang silaturahmi ka Ibu Hajarina mangga ka Payun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng gurina Pak Ustaz bade ngiringan belajar ngaoskeun surat Al-Kahfi ayat 52 dugi ka 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yaqulu nadu syurakai yallazina ja'antum pada auhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum maubika. Waral mujrimu dan larufa.
1: Waro'al nya umi. Waro'al mujrimu saya waro'al. Waro'al.
2: Falam yastajibu lahum waja'alna bainahum maubika. Waral
1: waro'al nya
2: mujrimu dan larufa jalnu Allahumma waqi'uha
1: muwaqi'uha
2: walam yajidu anha masrifa walaqad sarab na fi hada Qur'anil nisa'i walakud sorob na fi hada Qur'anil nasi min kulis masal wakana

0: Tetap istiqomah mudoma, insya Allah barokah. Alhamdulillah ayah orang Nanggerang. Orang Nanggerang di ieu deui tah anu di Rancasampih. Rancasampihnya di toel deui, disenggol deui. Cipados aktif deui. Tos lami pisan atuh aduh. Itu adanya mangga nu aya di Rancasampih ya. Urang sasarengan deui itulah. Urang rame keun deui. Mangga urang Nanggerang sok kapayun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngiringan Al-Kahfina ayat 52 sareng 53 nyobian Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: مصرفا. صدق الله العظيم. Hartosna, jeng sing inget poyan anjena ngadawuh, pek kira sambat berhala-berhala nu disarekatkeun ka kami anu kumaraneh, dilarang diarang gap teh, tuluy manehna nyambat pangeran-pangeranana, tapi taya nu nembalan kana panyambatna. Jeng kami ngajadikeun diantara maranehna jurang kabinasaan neraka. Jeng jalma-jalma anu wangkalang teh narenjo neraka, sarta maranehna yakin bakal digebruskeun ka dinya. Jeng maranehna moal manggih tempat pikeun nyingkah di dinya. Sadaqallahalazim. Sakitu Pak Ustaz diantos koreksina, punten kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepa dina ai aosana mah leresnya mung dina ieu tah. Dina intonasi di awal pisan, intonasi nih intonasi. Coba orang cobiannya seklik.
0: Wa yauma yaquluna dusha.
1: Wa yauma yaquluna panjang. Tetapi nu panjangan. Wa yauma yakuluna. Siga yakuluna. Padahal yakulu nadu. Yakulu nadu. Gitu ya. Coba kira.
0: Wa yauma yakuluna.
1: Gitu. Luna ayah sekedik. Itu ya, saya tahu kalau penginten tetapi si koma muda ma, insya Allah barokah. Orang kapa garsih, mengapa apa garsih?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badeng ngiringan diajar ngauskan surat Al-Kahfi ayat 50 dugi ka 53.

duni wahum lakum adu. Bisa lizolimina badala. Ma'ashhadtum.

0: Nyalindung abdi ka Gusti Allah tina godaan setan anu dilaknat. Jeung sing inget nalika kami ngadawuh ka para malaikat prak geura sarujud ka Adam. Nya para malaikat teh sarujud kajaba iblis. Manehna teh ti golongan jin jeung manehna wangkelang kana timbalan pangeranana. Kukituna, naha pantes manehna katut anak incuna dijadikan pamimpin kumaraneh salianti kami? Padahal maranehna teh musuh maraneh. Kacida gorengna pamilih jalma-jalma anu zarolim teh. Kami teu minta disakseni kumaranehna. Nalika ngayugakeun langit katut bumi. Jeung kami henteu menta disaksian nalika nyayugakeun maranehna. Jeung kami henteu ngajadikeun jama-jama anu nyasarkeun jadi juru bantu. Jeung sing inget poean mantenna ngadawuh pek geurah sambat berhala nu ceuk maraneh sarekat kami teh. Tuluy maranehna nyambat pangeran-pangeranana tapi taya nu nembalan kana panyambatna. Jeung kami ngajadikeun di antara maranehna jungkrang kabinasaan. Nya jalma-jalma anu wangkelang teh narenjo naraka. Bari yakin bakal digebruskeun kadinya. Jeung maranehna moal manggih tempat pikeun nyingkah tidinya. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na ghufronaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hapunten kakiranganana. Diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terah di tengetan kusim kuring. Dugi kenka terakhir. Alhamdulillah. Lulus banglus sadayana tina usahana terjemah na ge atasnya atuh nuhun tos nyarengan sim kuring ibu haja ya, mudah-mudahan aya dina kawilujengan nya katinggalna suantena mun mencerang atuh lah ya mudah-mudahan ge nuju sehatnya alhamdulillah mangga nene isi komah ka payun sok.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih kenehnya neneknya. Awet muni betahnya eta deuh, masyaallah. Sok banget teraskeun.
2: Pak Ustaz nenek bading ngiring belajar ngawaskeun serat Al-Kahfi ayat 50 dugi ke 53. A'udhu billahi minash shaitonir rojim. Wa'idh kulna lil malaikatis judu li adama pasajadu illa iblis.
1: Pasajadu pada namanya.
2: Kana minal jinni fafasako an imri robbi.
1: An amri.
2: Afatatahiduna wa durriyataku awliya.
1: Wadur kada namanya, wadur.
2: Afatatahiduna. Tahidunahu wa durriyatahu awliya amin duni wakum lakum adu
1: wahum
2: bi'sad lizolimina badala ma'ashadatuhum khulqus samawati wal arati wala khulqo angpusihim wa ma kuntu mustahida mudilina aduda
1: mudilli aya atas dirinya nya
2: wa yauma yaqulu nadusur ha iyalladina jaamtum
1: nanya yakulu nadu gitu. Maranana ngomong sok gegero ku aranjeun gitu. Ya. Sok terus kali.
2: Alladina ja'antum pada aukum lam yastajibu lakum. Alam yastajibu lakum waja'alna bainakum maubiko waro waro al-mujrimuna waro al-mujrimuna naro badonnu annakum adonu annakum waqi'uha walam yajidu anha masrifa. Sadaqallahu alazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini perjuangan anak luar biasa. Pan sloganan ini mah kieu sok sanajan teh. Sanes atuda. Nenek luhu nenek terus dikoreksi langsungnya. Mangga enak kayak Ibu Haji Amalia. Kapayun.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa

وبقاء ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها

jika fis juduli Adam apa saja du illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi

0: أنفسهم وما
1: أي أنفسهم أنفسهم
0: ما كنتم متخذ المضلين عددا ويوم

0: Nuhun Abim, hatur nuhun Pak Ustad, dina bimbingan anak, dihantus peresina, apunten kalepasanan Bu Ai, mugia Pak Ustad daramah, sakuargi, anu ngarupinkeun, sindaramah, sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi aya nu dikusim kuring di koleksinya. Supados diperhataskeun atuh doana alhamdulillah katampi pisan ditampi pisan. Ya sami-sami mudah-mudahan sadayana ge aya dina kawilujengan termasuk keluarga Ibu Ai ya. Carogena atuh mudah-mudahan sing engal dipasihan damang ni ku Allah Subhanahu Wa Taala. Saterasna rebakumullah kumargi para tu sereng saya urang tutup aku doa. Kagolu tu daramang khususna ulama enggak. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya sedang Maya sebab nuparti.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-7740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH UU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH UU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH UU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH UU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: My FM. 98 My FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ti.
3: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi Mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
4: Ya. Eh, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
3: Oh, iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
4: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
3: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
4: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
1: Maya FM

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
4: 98 Maya FM.
5: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Tim. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Maya FM. 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.